solution. Mushkila bad, yeah. Mushkila netek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila netek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila netek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila netek, whoa.

Assalamu alaikum nayi sakani kita min diaga kalkala wonde studio wonde fado radio charga hagano ko jenaro kalkala gita na bar ngamna musandu tan mi dirim manki anarama sayen hinji kya waka kya sayen hinji kya raka ga dubki waka raka yo mon dar ngarta wajo ko radio kala fende pido di biara kamani do yen ngar ko radio kamani charo ngar sabbi somo kala ko sakani kita min diaga ngamna tan bar ngamna tan mi dirim kam mutena war ngamna musandu mo ngam yongi kete kada ngi di program de kabin technique tan man no kirar gite mo charal technicien dan mo ngi mo ngi chana mahamud gasara aitan ma charal no dingi dingi changa Hamza Hassan Idrita Franki ni cloud cabin te ni ya na pasal ham te na baru nas awar yang diri ji dan te ni macalan gedung ni changa jim taruji ngga chen mikro ga pia baru nas san te me ni yoga chinga wa ya Ibrahim Mamata Mbuni ngga pigaru dari kemge muko yi monam ga dem te na baru mu ngam balna Hamza ga te na pasal ai ni ki ga kena ga in ji padom cabin te ni ngal yar ya yang kara altana karal gulla kala honar leye yero gulle na karai na kada na gulle ye karai na kada yanguli azaban yal karal la tanu

0: Assalamu alaikum jama'a nadi jamena fada radio chadie yakko kalkal fada radio chadie nadesh demba dolmia nasaram manai kidangu chaddo dai nangudi juchien diro kosodo kabin teknigin mahmud gasar hamad kentungon feren cerungu indi stajari yette Résidentaire Mbé Jimta Rougier, Nkireado technicien, centre émetteur Grédia Isokibo. Faux micro Mbé, Kratamanda Mohamed Adoum Hassan, Tchungnouda Abadoumé. Kuro labbar ndé kranien tchiyora kabin technique rukudina bikeke tchadi. Ali Yunusin, Adam Salen, Ali Jibrin Idrizin. Musa Asanin Dana Gartalatan Doinan Abuya Belba Masakuri Santran Wanja Meno Wadiya Krinjani Cabin
1: Technique Jangan tanggung jawab kerana kerja orang. Kanda ada mai kerja tu, dah tu mungkin kau yang dolar. Jangan sampai kau yang kerja. Nenek tu nak kau yang kerja orang.

sa gozia degiga mortafoi sai sie kara de chat sete tergane degiga digra madur kolaborat nana kuji kime dana kuji kama de manandra teknisian grede samfil chikan shukur tur ang di manandru kar kabin teknik da chingana sawin krem krem re stajar me cheke kar mikura da nanu kuji kana sale mahamad sale adde tayna ketna nada umar idris umar era balan labarinyante Allah giso litin masakar satu zor degi digrim bekin fablandar amma chatran Allah ko fikina amma shana la shafena tanda manin jikan Allah rahim jin satu zo sawa sawa dur zwar ke shadre zige gna gaine satu zo sawa sawa kar guji sharaf ek la choy gna gaine assalamu alaikum